Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 158 tafsirnya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semuanya, diutus oleh Allah yang menguasai langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu beroleh hidayat petunjuk.

0: di sebelah Brunei. Pelbagai aktiviti menarik disusun daripada pameran kikik tradisional, bengkel pembuatan sehinggalah persembahan layangan kikik. Pesta seni rakyat bukan sahaja memberikan pengalaman yang menyeronokkan buat para pengunjung, malah dapat memperkukuh penglibatan komuniti, menggalakkan penyertaan belia, memartabatkan kreativiti tempatan dan memberi sumbang positif ke arah landskap budaya dan kreatif yang lebih dinamik. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dengarkan tepat pada pukul 7 pagi besok, berita perdana dari Studio Jubli 1.

Motif band dengan lagunya Tuhan Jagakan Dia, ya. Menghargai dan dihargai ini mempunyai makna yang lebih mendalam, terutama dalam hubungan antara manusia, sama ada pasangan, keluarga, sahabat ataupun rakan sekerja. Dan menghargai bukan sekadar mengatakan terima kasih atau menyayangi seseorang. Ia lebih kepada cara kita, bagaimana kita melayan seseorang dan mengiktiraf kewujudan serta perasaannya. Bila dihargai pula, ia apabila kita merasa

Dan bahawa kewujudan kita mempunyai nilai kepada seseorang dan ia boleh muncul apabila seseorang menghormati kita, mengambil berat tentang keadaan kita, menghargai masa dan usaha kita serta mengiktiraf pengorbanan yang kita lakukan. Jadi menghargai ini perlu berlaku antara dua hal dalam hubungan sehat, kerana ia akan memberikan satu kebaikan dalam hubungan sesama kita, apatah lagi sesama manusia. Jadi kesimpulannya, menghargai memberi seseorang rasa bahawa dia bernilai, manakala dihargai pula ialah menerima rasa bahawa diri kita bernilai. Moga kita akan terus menghargai dan juga dihargai dalam hubungan, terutama sekali dalam konteks kekeluargaan. Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM dan nampaknya setakat di sini saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah